Ngendring aku tak ada setong kakorangan ring aku Manabi panjenengan tanya, taduk setong sing kakoran. Manabi sapa nika? Sore pada masuk duk kasuton. Ring aku

warung neworo tempat rekan tidok neworo kan iye. Tak ecat orang aku ngesosrono. Ecat orang emas juga untuk petra ganti.

Ber jatti, ber fundi koy, ber yortin jod, ber dari chot, ber hojini, ber futini gidi.